0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lo dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Hai, teman Pro 2, selamat pagi. Pastinya masih bersama aku, teman Pro 2 di Pro 2 FM. Kesayangan kamu teman Pro 2 di pagi hari ini ya. Selamat pagi, aku ucapin buat kamu yang masih ngantukan di pagi ini. Dan selamat pagi juga buat kamu yang lagi dengerin sambil merem, sambil sikat gigi, atau mungkin kayak kamu sambil mikir, kenapa ya alarm aku ngeselin banget pagi ini. Pengen cepet-cepet bangun gitu ya. Jadi teman Pro 2, aku di sini enggak bakal ngajarin kamu jadi anak yang rajin ya, atau kayak kasih quotes Instagram buat kamu. Aku di sini cuma pengen ngobrol, kita bedah bareng kenapa sih mood pagi itu ngaruh banget gitu ya ke sisa hari kita gitu. Soalnya kan jujur ya teman Pro 2, pagi ini tuh berantakan banget tuh, kayak nonton film yang openingnya di skip, rasanya tuh kayak nggak enak seharian gitu. Coba dari sekarang kita sambil dengerin check mood kamu teman Pro 2 ya kan, apakah kamu mending balik tidur atau kamu bakal jadi CEO hari ini. Oke, teman Pro 2, jujur ya, kenapa bangun pagi rasanya tuh kayak perang dunia teman Pro 2? Ada 3 biang kerok utamanya nih. Yang pertama teman Pro 2, yaitu tim snooze. Kita tuh bukan ngantuk ya teman Pro 2, kita tuh kecanduan tombol snooze-nya gitu. Kayak alarm bunyi, kita matiin gitu. Terus kayak ngasih janji palsu ke diri sendiri, ntar 5 menit lagi kok bangun kok gitu. Padahal teman Pro 2, kita tidur lagi. Ini yang lagi kayak gini, dan ini teman Pro 2, aku posisi ini ya kan. Ditambah lagi dengan dinas pagi itu sangat menguras energi dan tenaga sekali. Tapi apapun itu, aku tetap bersyukur dengan hidup aku ya kan. Karena memang pagi ini kita harus benar-benar membangun mood kita teman Pro 2 ya. Kalau kita gak bisa bangun mood kita yang lebih positif, bangun mood kita yang lebih chill, itu bakal ngaruh banget gitu ke aktivitas kita di siang hari kita teman Pro 2 ya. Nah, jadi teman Pro 2, kita paksa buat tidur lagi padahal udah bunyi alarm. Hasilnya bangun paginya malah lebih pusing. Itu namanya sleep inertia. Ilmiah banget kan? Padahal kan kita cuma males ya alasannya. Kemudian yang kedua itu tim scroll. Jadi malam-malam HP-nya enggak lepas dari tangan. Katanya lihat TikTok bentar aja, taunya kayak udah jam 2 pagi. Matanya perih, otaknya rame, pagi-paginya ngantuk kayak zombie. Pagi kita berantakan karena malamnya kita enggak beres ya teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati. Kemudian tim yang ketiga itu yaitu enggak ada alasan. Tim enggak ada alasan. Banyak dari kita bangun pagi itu cuma karena harus. Terus kayak harus kuliah, harus kerja gitu. Nggak ada yang ditunggu-tunggu. Beda sama anak-anak kecil, dia tuh bangun pagi ya karena mau main. Kalau kita bangun paginya karena takut dimarahin dosen lah gitu ya. Pantes kan moodnya jadi ngedrop. Atau mungkin kayak takut telat kerja. Nah, kamu tim yang mana teman Pro 2? Ngaku aja deh. Aku sih kadang-kadang tim snooze juga sih. Kadang-kadang ya teman Pro 2. Kadang alarmnya udah pagi. Udah hidup maksudnya. Terus tidur lagi gitu. Mungkin karena kecapean atau mungkin salah satunya karena begadang. Emang begadang itu gak bener sih teman Pro 2. Kalau kamu tim yang mana sih? Bangun pagi itu karena apa sih sebenarnya teman Pro 2? Kita berbagi cerita teman Pro 2 di pagi hari ini. Tetap bareng aku di Pro 2 FM.

0: buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
3: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
3: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
3: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Cuma Terbaik Kau.
4: Pro 2 FM.

0: waktu 3 FM teman-teman berdua. Jadi kamu tim yang kalau bangun paginya karena mungkin ya, atau mungkin kerjaan, atau memang kebangun karena alarm kamu sendiri yang gak mati-mati. Nah kalau aku tuh mau berdua banyak ya, ada karena kuliah, kadang-kadang ya kalau pagi ini sih karena kerjaan, terus dibangunin sama alarm juga sebenarnya. Tomo Pre 2, kita gak usah teori ribet nih ya pagi ini, mumpung juga pagi, takutnya ganggu mood kita kalau kebanyakan teori. Tomo Pre 2, aku bakal kasih 5 jurus receh ya Tomo Pre 2 buat kita semuanya untuk bangun pagi ini. Tapi menurut aku ini tuh tips yang works banget ya Tomo Pre 2. Yang pertama itu adalah taruh alarm jauh-jauh dari kamu. Nah, jangan taruh HP kamu di samping bantal, taruh di meja aja, di atas lemari, mungkin juga mungkin di rumah tetangga kejauhan ya. Di luar kamar kalau kamu berani deh gitu ya. Pagi-pagi kamu tuh harus jalan dulu buat matiin. Nah, begitu kaki udah nyentuh lantai, 80% perang udah menang. Jadi otak kita enggak bisa bohong lagi. Aku masih berap, jadi enggak bisa gitu kayak. Kecuali kalau kamu jalannya sambil ya, sambil tiduran ya. Kemudian yang kedua, teman berdua, cahaya itu teman. Terus gelap itu musuh. Ini buat kamu yang susah banget bangun pagi ya. Jadi teman berdua, begitu kita bangun langsung buka gorden, lihat matahari, cahaya itu sinyal ke otak kita, woy udah pagi gitu. Tapi kalau bangunnya jam 4 subuh kayaknya belum ada matahari gak sih? Oh iya, hidupkan lampu ya. Hidupkan lampu teman berdua. Jadi kalau kamar kamu masih gelap gulita, otak kita itu mikirnya masih malam gitu. Jadi tidur lagi deh. Ini sih kelihatan simpel ya, tapi ngaruh banget teman berdua. Terus jurus yang selanjutnya itu air putih dulu baru drama. Jadi sebelum pegang HP teman berdua, sebelum mikirin tugas, minum air putih dulu 1 gelas. Jadi otak kita itu 70%-nya tuh air. Nah, selama 8 jam tidur dia tuh dehidrasi. Jadi kasih minum dulu baru nih diajak mikir teman berdua. Rasanya itu kayak ngecas otak, enggak percaya. Coba deh kamu coba besok. Aku sering kayak gini teman berdua ya. Jadi kalau bangun pagi itu diusahain untuk minum air putih dulu. Aku tuh sukanya tuh minum air anget ya ketimbang air dingin. Ya udah minum air anget dulu baru tuh kayak terasa maksudnya tuh kayak, oh ternyata aku hidup lagi. Itu dia teman Predua. Masih ada lagi jurus-jurus sampo dari aku teman Predua di pagi ini buat kamu yang mungkin bangun pagi tim yang dibangunin alarm. Dengerin terus Predua FM teman Predua ya. 101.3 FM Predua
1: Gusir. Paci, ku lihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
1: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
2: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tung sudah dapat cerah dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kau parkir. 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup.
3: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM, Pro 2, Gunung Sitoli. Teman,

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya kalian.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, ah.
0: Emang gak ada tugas?
1: Nanti juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Ya, kak. Belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih.
2: Kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, tante.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Lu gak sendirian.
2: Enggak, Beb. Lu gak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
2: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
1: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinol. Tempat terbaik kau. Warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
0: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

103,3 FM teman terbaik kamu sama Pro 2. Masih bersama aku di Pro 2 FM menemani kamu di pagi. Jangan lupa sarapan.

0: 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat lah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya.
2: Oh, no.
1: Uang itu 5J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu, yang di sarung juga ada tuh. Sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.
2: 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM.

0: FM 2 Gusir.
1: Yen, setelah kulihat-lihat, si Adit itu kok ada yang beda ya sama dia?
2: Beda gimana maksudnya?
1: Iya, dari perubahan fisik dan bentuk tubuhnya aja sudah kelihatan. Coba kau lihat sekarang si Adit, semakin kurus aja. Terus matanya merah dan cekung, mukanya pucat. Terus tatapan matanya agak kelihatan kosong gitu. Jangan-jangan dia pakai narkoba lagi.
2: Hus, jangan asal ngomong. Siapa tahu dia lagi sakit kan?
3: A few moments later.
1: Itu kan, aku bilang juga apa? Si Adit pakai narkoba.
2: Ih, jadi takut dengarnya.
1: Makanya sebagai anak muda, kita saling mengingatkan saja kalau pakai narkoba itu enggak enak. Hidup jadi susah, masa depan gelap gulita. Ah, pokoknya enggak enak. Jauhi narkoba dan jangan dicoba.
0: One One Point Three FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Guys, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
2: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
1: Mabok ya dia?
2: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
1: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
2: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
1: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB Hidayah deh. Amin.
2: PUB?
1: Pak Ustadz baru.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutnya.
2: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
3: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
1: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
4: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
5: Teman terbaik kamu.

0: aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa gak?
1: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya.
1: Alhamdulillah, makasih banget ya La. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu.
3: Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
3: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
4: Pintu belakang rumah.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka.

0: Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gary. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
1: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
2: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan nggak usah deh.
3: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinau. Tempat terbaik kau.
1: Min, tas kamu lucu banget. Unik lagi. Beli di mana?
2: Buat sendiri. Ini kan dari 5 bungkusan sabun air dan bungkusan jajan yang aku kumpulin kemarin loh.
1: Oh iya, ini tapi bagus banget loh. By the way, bunga gede yang di ruang tamu kamu itu kemarin, kata mama aku bagus banget. Malah dia ada niat loh mau beli
2: yang itu. Tahu nggak? Itu juga dari limbah. Botol bekas minuman aku kumpulin jadi deh itu bunga.
1: Hebat banget kamu, Nin.
2: Bukan hanya aku, kamu, kita semua bisa kok. Sampah kalau diolah bisa jadi apa aja. Daripada dibuang, mending jadi uang. Daripada jadi sarang penyakit, mending jadi ladang rezeki. Kalau bukan kita, terus siapa lagi yang mulai?
1: Iya ya.
3: Yuk, bersihkan bumi dari sampah dengan gerakan Go Green.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitau.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

atau potong tiga jam sama terbaiknya potong perjuangan masih barang aku di kedua efek. Kamu pastinya semangat untuk beraktivitas buat kamu mungkin yang sekarang lagi di perjalanan atau mungkin juga lagi dengerin sambil merem aja sambil ngerjain tugas atau semangat terus buat kita semua untuk berdua satu lagu yang aku udah jadul ya teman-teman. Tapi entah kenapa ya aku tuh suka banget sama lagu dulu. Ivan aku juga suka banget sama lagu-lagu sekarang tapi kayak lagu dulu tuh lebih aku ngerasa tuh kayak masih terasa ngena gitu loh teman-teman Predu. Apalagi apa ya lagu-lagu dulu tuh kan sering kita kasih nada-nada dering ya kan di zaman-zaman HP-HP kentang dulu. Siapa yang pernah kayak gitu teman-teman Predu ya kan kerja di PT Cinta Sejati mungkin pasti ada kamu salah satunya ya teman-teman Predu ya. Ya tapi itulah kehidupan. Pasti ada perubahan dong ya teman-teman Predu. Mungkin kalau dulu kamu HP kentang sekarang kamu HP-nya apa dong? Labu siom. Lebih mehong lah berarti ya teman Predu ya. Aku masih bersama teman Predu. Pastikan kamu tetap stay terus di Predu FM teman terbaik kamu.

0: Kak, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: teman terbaik kamu.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah pakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu yang memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM.

0: Country FM Pro 2 Gusit.
1: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
3: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
2: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
3: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
2: Oh, jual sampah plastik.
3: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
1: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
2: Oh, begitu.
3: Siap mama. Laksanakan.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: buat mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
1: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
1: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Agami di papay babayhin nonayo. At sa sen ni nami di kiri, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman.

0: Ini bahaya kami ini, Bo.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Masih ajaib satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bo. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: from Ironoque Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Hey Is, lapar nih, makan yuk.
2: Ayo, mau makan apa nih?
1: Terserah kamu deh.
2: Bakso.
1: Enggak, takut gemuk.
2: Nasi goreng.
1: Enggak, lagi gak pengen.
2: Nasi uduk.
1: Gak suka.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah kamu.
2: Mie goreng.
1: Enggak.
2: Mie rebus.
1: Enggak.
2: Soto ayam.
1: Enggak.
2: Paru.
1: Enggak.
2: Pecel lele.
1: Enggak.
2: Jadi mau makan apa nih?
1: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
2: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Loh, manusia kok buang sampah di sungai? Atas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan laut kan?
3: A few moments later.
2: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
4: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
2: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
1: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
5: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinol. Tempat terbaik kau.
1: Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Iya iya bentar, berisik banget sih, nggak sabaran banget toh kamu ini.
0: Biarin. Astaga kakak, air satu bak habis, boros banget sih pakai airnya.
1: Aduh, namanya juga mandi, biar bersih dan wangi. Lagian, tinggal puter kerannya, air juga udah ngalir, kok repot banget sih.
0: Wah, wah, wah, wah, wah, wah. Ini nih yang gak patut dicontoh. Kurangi penggunaan air berlebihan, gunakan seperlunya. Kalau bisa hemat, kenapa harus boros? 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Situ.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
0: FM, teman terbaik kamu.

FM.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru. Teman terbaik.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM. Gali lagi logi. Gali lagi logi.
2: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
3: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
2: Ih,
3: amit-amit.
2: Eh, getok dong palanya.
3: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
2: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ren. Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: 101.3 FM.
1: Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM. Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama, dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka. Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Biar masih nunggu requestan kamu nih teman produser tentunya untuk request lagu barat dis yang ini. So langsung aja kirim requestannya kamu di WhatsAppnya produser atau langsung telepon ke nomor 0811 6551 013.

0: sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.
1: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sebelumnya.

0: tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: From Irono Gebahil on the second floor, you still stay on Rodua FM.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman

0: 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Bendera.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, Demak, Terbaik Kau.
2: Pro 2 FM.

0: Country FM Pro 2 Gusit.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.
0: One One Point Three FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: buat mendengarkan lagu-lagu enak di Produce FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

untuk request lagu kan tentunya Mira masih akan menemani kamu sampai jam teman pro 2 dan makan siang ya buat kerja. Coba tenang dulu, berhenti dulu dari kerjaannya, makan dulu teman pro 2 biar kamu ada amunisi untuk melakukan kegiatan kamu setelah ini ya, biar lebih semangat kerjanya. Jadi harus makan siang ya teman pro 2. Jangan lupa makan siang dan semoga

Tari Panen Durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citoli. Teman terbaik. Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipoli, teman terbaik kamu. Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

olahraga buat kamu teman Pro 2. Wakil Indonesia Muhammad Rian dan Rahmat Hidayat beserta juga Lani Tria dan Apriani Rahayu kalah dari Jepang di babak pertama Indonesia Open 2026. Bertanding di Istora Senayan Jakarta, Rian dan Rahmat harus mengakui keunggulan wakil Jepang Takuro dan Yugo di dua game langsung teman Pro 2 dengan skor 8-21 dan 13-21. Sangat jauh ya. Dan Rian beserta Rahmat langsung menghadapi ujian berat melawan unggulan ke-8 asal Jepang yaitu Takuro dan Yugo teman Pro 2. Dan ceritanya nih, Rian dan Rahmat sebenarnya sempat unggul dengan poin 4-1 di awal game pertama. Namun yang sayangnya gitu ya, Hoki dan Kobayashi mampu meraup 3 poin beruntun untuk menyamakan kedudukan. Dan akhirnya mereka memenangkan pertandingan tersebut. Dan hal serupa juga terjadi di ganda putri Indonesia yaitu Lani dan Apriani yang juga dipaksa menyerah 2 game langsung dari wakil Jepang juga teman Pro 2 yaitu Yuki dan Mayu. Sangat disayangkan, tapi ya pastinya mereka sudah melakukan yang terbaik teman Pro 2. Jadi jangan dihujat ya. Mungkin belum saatnya aja mereka memenangkan pertandingan melawan Jepang.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik
1: kamu. Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups
2: in the world. Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
3: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
4: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mas, mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

0: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: 101.3 FM 2 Gusit.
1: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Prodo FM.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini berani ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
2: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: dari Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau. Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM. Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

0: Elemen terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Teman terbaik kamu.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoling. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: 101.3 FM.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana
4: kamu? Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
2: Aku ingin jadi reporter.
3: Kelak aku ingin jadi peluan.
4: Cita-citaku, bingung aku.
5: Aku sih pengen jadi musisi.
6: Kalau aku ingin jadi presiden.
7: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: From Irono Gebahil on the second floor, you still stay on Rodua FM.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Indonesia memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia

0: Surabaya lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstone III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstone III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willem Torrens kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Satu 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
2: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
3: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
4: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang?

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan. Karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, satu sate, tujuh sutuk.
3: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kau.
4: Pro 2 FM.

0: 101.3 FM 102 Gusit.
1: Sabah yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah Ngusaba Dodol. Ngusaba Dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Ngusaba Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara Ngusaba Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba Dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Ngusaba Dalem, yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat Dilem Sasi Kesanga, dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Yang Widiwasa.
0: 101.3 FM.

0: Οξυγένεια.
1: Άντυπη του κουτί, άντυπη του κουτί, άντυπη του
2: κουτί. Κάπου μεγάλα λαγκουλάγκου έναν. Γύπρο του
1: αέρα. Sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis.
3: Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya omelette de la mirepoix yang cuma ada di Musang Michel.
1: Saat itu,
3: jarak abad pertengahan yang ada di Perancis.
1: Aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Ini,
3: pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat
1: tidak
3: terkenal.
1: Ada alasan untuk narkotika.
3: Eropa, Jepang sampai Ernest Hemingway
1: masa depan
3: mencicipinya. Sampai hari ini banyak turis turis yang
1: datang generasi anti narkoba
3: hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: kalian mendengarkan lagu-lagu enak di Produce FM.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2.

0: Silakan, Madam. Cek.
1: Madam, cek audio.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
3: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman terbaik.

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara.
1: Allahu

0: la cosa di mantenere. Masalahnya bang udah nggak normal semacam ini, udah pada hancur peralatan kena petir. Jadi biar mereka tunggu apa sih? Nah. Kalau nggak gini kita dua aja ya kan. Maksudnya kalau kita dua di sini aja nggak gabung Medan nggak apa-apa bisa jalan sebenarnya kalau hanya kita di sini. Cuman ini kan konek ke Medan.
1: Iya. Yeah. Jadi batal. Batal. Pak. Kontak rusak lagi.
0: Oh, ini aja. Di sini kita aja di sini.
2: Tepat ya.
0: Tetap live.
2: Tetap live karena buat laporan kita juga.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Oh, Bung Lemo, kita di sini aja main.

0: Selamat sore teman-teman Pro2. Selamat dengerin lagi Pro2 FM-nya kamu di sore hari ini. Yang pastinya bareng aku Rudy Badrodin Syihab nemenin kamu di sore ceria ya. Dan kali ini sore ceria tentunya hadir lagi buat teman-teman Pro2. Kalian boleh ikutin kita di live Facebook atau juga di live YouTube RRI Gunung Stoli atau juga di live Facebook Pro2 RRI Gunung Stoli ya. Jadi teman-teman Pro2 kita akan membahas sebuah topik yang menarik ya. Kali ini sangat-sangat menarik pastinya, karena yang pastinya topik ini sangat-sangat dinantikan. Bukan topiknya sih, tapi ajangnya gitu ya teman-teman Pro2 ya. Oke, topik kali ini yaitu demam Piala Dunia yang mulai menggema. Jadi mungkin siapa jagoan kamu, kalian boleh kasih di kolom komentar ya, jagoan kamu siapa. Kalian boleh kasih di kolom komentar Facebook atau juga YouTube RRI Gunung Stoli gitu ya. Teman-teman Pro2, di sore hari ini aku gak sendiri, pastinya bareng narasumber aku di sore hari ini yaitu ada Bang David Hilman Hutahayan ya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bang, silahkan. Namanya, nama lengkapnya udah pas itu ya, udah tadi pas. Ya udah pas ya, kayaknya agak dekat ke mic ngomongnya Bang biar suaranya kedengaran gitu.
1: Ya kayaknya sudah pas ya
0: Bang. Pas ya. Oke, Bang David nih dari mana sih, tinggalnya di mana?
1: Di Gunung Stoli.
0: Gunung Stoli. Oke, Bang David ini juga salah satu pemerhati sepak bola ya, terutama di TV ya, bukan di TV sih, tapi sepak bola di berbagai macam tayangan gitu yeah. Ya, di baik di TV, di manapun lah pokoknya gitu ya. Jadi teman Pro2, di sore hari ini demam Piala Dunia mulai menggema. Siapa jagoan kamu? Kalian boleh kasih di kolom komentar jagoannya dan kita akan bahas itu. Karena di Piala Dunia FIFA tahun 2026 tahun ini, ini banyak hal yang berubah ya dari peraturan FIFA dan banyak hal yang menarik juga. Terutama ajang ini dilaksanakan di 3 negara ya, di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko.
1: Meksiko.
0: Iya. Jadi sekaligus ya, dan baru pertama kali pastinya Piala Dunia dilaksanakan di 3 negara sekaligus. Dan yang lebih menarik lagi adalah yang ikut dalam ajang turnamen ini ada sekitar 48 tim ya. Jadi ada perubahan kuota yang ikut dalam event ini teman-teman Pro2, karena di tahun-tahun sebelumnya itu hampir sama ya, 32 tim gitu Bang ya. 32 tim, sekarang udah berubah menjadi 42 tim. Dan itu termasuk di Asia juga ya, ya Asia bisa ikut. Ya. Jadi teman-teman Pro2, yang lebih menarik lagi adalah perhelatan Piala Dunia tahun 2026 kali ini juga akan sangat berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, karena memiliki banyak tim yang ikut di Piala Dunia. Dan itu juga pembagian grupnya juga pasti akan lebih banyak lagi. Nah, kita mungkin biar lebih jelasnya, biar kita pengen tahu seperti apa Piala Dunia tahun 2026 kali ini menurut Bang David ya, sebagai pemerhati sepak bola. Bang, gimana Bang? Kalau Bang lihat Piala Dunia tahun 2026 ini kan banyak tim yang ikut gitu kan, terus juga dilaksanakan di 3 negara, Amerika, Kanada, terus juga satu lagi Meksiko.
1: Meksiko.
0: Nah, menurut Abang di Piala Dunia tahun 2026 ini banyak sekali tim yang ikut, kira-kira menyulitkan enggak sih untuk tim-tim yang ikut atau juga yang baru ikut, terutama tim-tim Asia nih? Gimana menurut Abang?
1: Ya, kayaknya ada juga sih perlawanan nanti dari negara Asia.
0: Iya, artinya kan pasti kan punya ini ya, punya kesulitan tersendiri ya dengan dibaginya sekitar berapa ya? 12 ya, 12 grup ya. Ya. Kalau 42 tim berarti ada 48 tim. Ya. Berarti ada 12 grup yang akan dibagi. Dengan satu grup itu ada 4 tim.
1: Empat tim.
0: Iya kan? Dan tim-tim Asia itu juga masuk di dalam grup-grup yang memang sudah menjadi apa ya, sudah sering masuk ke Piala Dunia,
1: langganan
0: Piala Dunia. Kalau abang lihat dengan tim-tim Asia yang masuk sekarang, kira-kira mereka mampu nggak sih untuk berhadapan dengan tim-tim yang memang sudah langganan Piala Dunia, bang?
1: Kira-kira ada juga sih yang bisa.
0: Ada yang bisa. Menurut abang siapa tuh?
1: Seperti negara Jepang ya.
0: Oke, kalau Jepang kan memang sudah menjadi langganan ya. Dan terus juga Jepang juga memang sudah sangat berkembang.
1: Yeah.
0: Ya, secara sepak bolanya juga sangat berkembang sekali.
1: Betul.
0: Kan. Apalagi pemain-pemainnya juga memang sudah berkompetisi di Eropa.
1: Eropa.
0: Gitu bang ya. Jadi mungkin ya sedikit banyaknya kekuatannya juga lebih bisa mengimbangi gitu kan sama pemain-pemain Eropa yang mungkin sering ketemu gitu ya.
1: Betul.
0: Dan yang pastinya teman-teman Pro 2, sebagai informasi juga untuk perhelatan Piala Dunia tahun 2026 kali ini dilaksanakan di tanggal 19 ya. 19 Juni atau tanggal
1: 11.
0: Tanggal 11 Juni.
1: 11 Juni.
0: 11 Juni sampai 19 Juli.
1: Iya,
0: ya?
1: Sampai 19 Juli.
0: Oke, jadi mungkin sekitar ada 8 hari lagi teman-teman Pro 2, kita akan menyaksikan Piala Dunia tahun 2026 yang memang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat di dunia pastinya ya.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya Bang David ya, kalau kita ngomongin Piala Dunia, padahal ini kesempatan terbaik juga buat timnas kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Tapi sayangnya memang mungkin masih banyak proses yang harus dijalanin sama timnas kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Padahal kemarin-kemarin itu memang masyarakat Indonesia sudah pasti berharap banyak ya dari timnas agar bisa lolos, tapi memang mungkin ya masih perlu banyak proses tadi itu bang ya. Menurut abang gimana tuh?
1: Iyalah memang harus butuh proses karena proses, kan.
0: Ya?
1: Apalagi di sepak bola kita ini, di Indonesia ini, memang harus dibenahi lagi.
0: Benahi lagi.
1: Dengan pemain-pemain yang berkualitas lagi.
0: Benar. Walaupun sekarang juga timnas kan sudah banyak pemain-pemain ini ya, naturalisasi. Iya. Tapi mungkin harus lebih banyak lagi prosesnya gitu ya.
1: Iya.
0: Karena memang kalau untuk di Piala Dunia sendiri memang bukan cuman ajang yang hanya ikut-ikut aja gitu bang ya.
1: Betul.
0: Tapi harus memang butuh proses, butuh tim yang solid gitu ya untuk timnas sendiri. Tapi mudah-mudahan kita berharap nanti timnas Indonesia ya bisalah untuk kesempatan keduanya di tahun berapa gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan lah, kita berdoa ya.
0: Bisa lolos
1: ke Piala Dunia.
0: Oke. Jadi teman-teman Pro 2, kalian boleh ikutin kita di live YouTube RR Gunung Soli dan juga live Facebook Pro 2 RR Gunung Soli. Buat kalian yang punya jagoannya, punya tim favorit kalian di Piala Dunia tahun ini, kalian boleh kasih di kolom komentar. Ya, nanti kita akan bahas tim kalian gitu ya. Oke, Bang David, yang pastinya kan di Piala Dunia tahun ini banyak pemain-pemain dunia.
1: Ya.
0: Terutama pemain-pemain top besar nih, pemain bintang dunia yang mungkin akan mengakhiri karirnya.
1: Iya.
0: Iya kan, di Piala Dunia tahun ini. Menurut abang kira-kira dengan terutama dari top besar ini ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi yang mungkin mereka akan stop di Piala Dunia tahun ini, bang. Ya,
1: mengakhiri karir.
0: Iya, dan mungkin tahun depan nggak ikut lagi. Kira-kira menurut abang gimana nih performa mereka di Piala Dunia tahun 2026 kali ini? Ya. Untuk apalagi kan kalau Cristiano Ronaldo itu kan memang punya ambisi ya.
1: Iya.
0: Untuk Piala Dunia tahun ini ya. Sementara kalau Lionel Messi ya mungkin sudah menjuarai Piala Dunia.
1: Piala Dunia, betul.
0: Ya, apakah Lionel Messi ingin juga menjuarainya lagi sebagai penutup karirnya yang mungkin lebih bagus, atau juga Ronaldo yang punya ambisi besar? Gimana menurut abang?
1: Ya, menurut saya mungkin Ronaldo punya ambisi besar ya. Hmm. Dimana dia hanya cuma dapat itu terakhir dia juara Euro ya?
0: Ya, Euro.
1: Euro.
0: Ya.
1: Mungkin dia akan mengejar impian yang terakhir juga ini
0: di tahun ini.
1: Tahun ini untuk Piala Dunia
0: bersama Portugal.
1: Bersama Portugal ya.
0: Oke. Apalagi Portugal sekarang ini kan kalau kita lihat pemain-pemainnya juga sangat bagus sih.
1: Bagus.
0: Mereka juga beberapa pemain mereka baru saja menjuarai Liga Champions juga.
1: Iya, Liga Champions.
0: Iya, dan Portugal jadi kayaknya punya pemain-pemain yang lebih baik di tahun ini.
1: Iya.
0: Dan menurut aku Portugal bisa menjadi salah satu tim favorit juara dunia tahun ini. Menurut apa gimana?
1: Menurut saya sih agak berat ya.
0: Agak berat ya?
1: Berat.
0: Kok ya? Bisa berat? Kenapa, Bang?
1: Sepertinya mereka bisa juara itu harusnya tanpa Ronaldo lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti Ronaldo nggak ini lagi?
1: Iya, udah tak bisa ini lagi.
0: Udah nggak bisa berkompetisi ya, udah nggak bisa bersaing lagi ya di tingkat apalagi Piala Dunia.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kan Ronaldo masih menjadi ikon di Portugal, Bang. Masih menjadi ikon Portugal. Oke. Gimana?
1: Iya, mungkin Bang? Jadi ikon dia di Portugal ya kan. Nah. Cuma kan teman satu timnya kan kadang gak ada yang cocok gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi bola itu nanti khusus ke dia aja. Jadi permainannya jadi kacau.
0: Oke, okay. Jadi berfokus ke Ronaldo.
1: Ronaldo ya.
0: Iya. Akhirnya jadi menjadi apa ya, tim jadi terbebani,
1: terbebani
0: gitu.
1: Terbebani jadinya, iya.
0: Oke, okay. Tapi kalau menurut abang Portugal jadi favorit gak?
1: Mungkin bisa jadi favorit juga.
0: Bisa jadi favorit,
1: jadi favorit juga iya.
0: Tapi agak sulit gitu.
1: Agak sulit juara karena Ronaldonya.
0: Oh, okay.
1: Ronaldo itu sendiri.
0: Jadi oke. Okay. Berarti abang bukan apa ya? Bukan favoritnya Ronaldo, bukan?
1: Bukan.
0: Bukan. Siapa favorit abang? Aku bukan.
1: Kalau oh, si ya.
0: Messi, Lionel Messi atau siapa lagi? Ada favorit abang siapa pemain?
1: Iya.
0: Pemain yang menjadi favorit abang di Piala Dunia tahun ini?
1: Pemain favorit yang di... Ya, Lionel Messi lah.
0: Lionel Messi. Kenapa milih Lionel Messi, Bang?
1: Karena sampai saat ini masih... Permainannya agak bagus, makin...
0: Masih bagus,
1: masih
0: ya?
1: Masih bagus.
0: Tapi kan mereka berdua kan sebanding nih. Kalau menurut aku mereka berdua sebanding ya. Antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi.
1: Iya.
0: Iya. Tapi favorit abang Lionel Messi gitu ya. Apalagi Lionel Messi sudah menjuarai Piala Dunia.
1: Betul.
0: Ronaldo belum ya.
1: Belum.
0: Tapi mudah-mudahan Ronaldo lah nanti ya.
1: Ya mudah-mudahan lah.
0: Setuju gak abang?
1: Setuju. Kalau setuju. Ronaldo juga.
0: Tapi favorit abang Lionel Messi gimana?
1: Iya tapi Portugal bisa juara tanpa Ronaldo. Tapi
0: oh,
1: kalau
0: gitu,
1: Ronaldonya
0: gitu.
1: Kan ya, susah ya. Bayangkan pemain Portugal kan semua bermain di Bayern München, di PSG kan.
0: Iya benar.
1: Tanpa Ronaldo
0: benar.
1: Mereka bisa juara loh.
0: Benar.
1: Tanpa Messi juga mereka juara di situ. Kemarin.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, oke. Berarti Portugal bisa juara tanpa Ronaldo.
1: Iya.
0: Asik. Dan ini banyak sih apa ya? Kalau kita lihat di sosial media banyak komentar-komentar dari mungkin dari para pemerhati juga, pemerhati dunia juga, Bang ya.
1: Iya.
0: Bahwa ya artinya komentarnya ada pro kontra juga. Sama seperti yang Abang bilang ya, yeah. Kalau Portugal bisa juara tanpa Ronaldo.
1: Betul.
0: Dan itu banyak di media sosial juga. Oke, sebelum kita bahas lagi Bang ya untuk Piala Dunia tahun ini, kita break dulu. Kita dengerin lagu dulu.
1: Ayo.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 masih di sore ceria ya, bareng aku Rudy Badrudin Sihab dan juga bareng narasumber kita ada Bang David Hilman Hutahayan ya, sebagai pemerhati sepak bola. Dan tentunya teman-teman Pro 2 di sore hari ini seperti biasa aku juga bareng teman-temanku di Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Medan. Di sana ada Esther dan juga ada Argun. Kali ini aku pengen sapa-sapa dulu deh teman-temanku. Soalnya dari tadi ngobrol terus sama Bang David ya, jadi belum kesapa. Aku pengen sapa dulu di Medan. Halo, selamat sore, Gun.
1: Halo, selamat sore.
0: Suaranya ya, kedengaran ya? Kedengaran jelas nggak suaraku?
1: Nah, jelas dari Gunung Sitoli, Pro 2, sore ini terdengar jelas. Gimana okay. Dengan Medan, Ruth? Suara Medan di sana?
0: Medan aman. Aman, cuman agak kecil suaranya nih kayaknya. Oke, Gun, di sini narasumber kita ada Bang David ya sebagai pemerhati sepak bola. Mungkin nanti Argun boleh tanya-tanya dulu, tapi sebelumnya aku mau sapa dulu ada Esther di Sibolga. Selamat sore, Esther.
2: Selamat sore, Bang Rudy.
0: Oke, sore juga Esther. Kabarnya baik ya, Esther?
2: Tuhan, kabarnya baik, Bang Rudy. Gimana kabar Bang Rudy hari ini?
0: Baik juga, sampai sekarang masih baik lah.
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Esther, di sini ada Bang David sebagai narasumber kita, sebagai pemerhati sepak bola juga, dan nanti Esther boleh tanya-tanya langsung gitu ya.
2: Oke, siap Bang David, Bang Rudy.
0: Okay, terima kasih Esther. Oke, okay, Bang David, balik lagi di Piala Dunia tahun ini, jagoan abang siapa sih?
3: Sudah pasti Argentina lah.
0: Argentina?
3: Iya. Yeah.
0: Kenapa bang milih Argentina?
3: Karena pertandingannya kan bukan di Eropa.
0: Pertandingannya bukan di Eropa?
3: Bukan. Kan Piala Dunianya di Amerika.
0: Iya. Yeah, yeah. Tapi apakah berpengaruh?
3: Ada pengaruhnya.
0: Ada pengaruhnya?
3: Iya. Yeah.
0: Apa tuh
3: menurut di abang? Di cuacanya, jadwal permainannya juga.
0: Cuaca dan jadwal pertandingan.
3: Iya.
0: Oke. Mungkin kalau di Amerika cuacanya gimana? Abang udah kesana?
3: Mungkin ya.
0: Belum ya?
3: Hampir sama juga di Asia. Panas ya kan, ada panasnya.
0: Oh, panas.
3: Panas sekali ya. Kalau di Eropa panas, mungkin panas. Masih dingin ya.
0: Iya.
3: Pemain top kan biasanya banyak main di Eropa.
0: Oke, jadi abang lebih memilih Argentina.
3: Iya, lebih memilih Argentina.
0: Karena mungkin Argentina memang dari Amerika juga. Amerika Selatan tapi.
3: Amerika
0: kan?
3: Selatan
0: gitu. Oke, jadi mungkin cuacanya lebih cocok di mereka. Betul. Gitu ya. Dibandingkan pemain-pemain Eropa lainnya.
3: Betul.
0: Oke, jadi makanya abang lebih memilih Argentina sebagai tim favorit abang.
3: Iya, betul.
0: Oke. Dari segi cuaca, dari segi tim ya. Tim favoritnya abang mungkin lebih cocok ke Argentina. Kalau dari segi pemainnya yang abang lihat di Argentina sendiri gimana nih?
3: Kalau pemainnya sih masih biasa seperti yang dulu ya, panggil palingan tinggal beberapa pemain lagi yang tidak dipanggil ya kan, seperti mungkin Angel Di Maria itu.
0: Oke.
3: Okay. Sudah tidak bermain lagi kan?
0: Oke. Okay. Tapi kira-kira dengan pemain Argentina yang sekarang, tim favorit abang ini bisa nggak meraih piala dunianya yang keberapa nih kira-kira
3: keempat.
0: Oke, kira-kira bisa nggak meraih piala dunia yang keempat di tahun ini?
3: Ya pasti bisa lah.
0: Kenapa kok bisa?
3: Udah bisa
0: kok, yakin kali abang bisa Argentina
3: kalau juara. Main Argentina juga banyak yang main di Eropa juga,
0: tapi
3: salah satunya okay, kan seperti okay. Julian Alvarez kan.
0: Iya.
3: Itu salah satu pemain yang lagi diincar klub besar Eropa.
0: Oke, jadi dengan melihat pemain yang ada sekarang di Argentina sekarang, kemungkinan besar Argentina bisa meraih juara lagi.
3: Bisa.
0: Di Piala Dunia tahun ini.
3: Pasti bisa.
0: Oke, tapi kalau aku nih bang ya, tim favoritku, walaupun tim favoritku Brazil, tapi yang mungkin kemungkinan besar itu yang bisa meraih juara Piala Dunia tahun ini ada Prancis kayaknya. Abang setuju nggak sama pendapatku?
3: Prancis juga oke.
0: Oke kan.
3: Oke juga.
0: Pemain-pemainnya kan lebih bagus gitu kan. Dibandingkan Argentina, kayaknya pemain-pemain Prancis itu lebih berkualitas gitu.
3: Iya. mudah-mudahan nanti final Argentina Prancis lagi ya.
0: Oh iya benar. Tahun lalu Argentina Prancis juga ya.
3: Argentina Prancis di Arab kemarin kan.
0: Iya benar. Tapi yang juara di Argentina gitu. Oke, siap.
3: Mudah-mudahan jumpa di final lagi lah.
0: Ya, kita berdua jumpa di final ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Kita sebelum aku tanya-tanya yang lebih banyak lagi sama abang, mungkin aku kasih kesempatan dulu ke teman-temanku nih. Ya, jadi mungkin abang nanti bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-temanku yang mungkin lebih gila bola nih kayaknya. Kayaknya aku ke Argun dulu deh, Argun. Halo Gun.
1: Oke. Okay. Halo Rudi.
0: Ya, yeah. Silakan Gun, silakan.
1: Oke, okay, makasih Rudi ya. Nah, aku mau ke Bung David dulu nih. Bung David, ya, selaku pemerhati sepak bola dan tema kita hari ini, tema Pro 2 itu demam piala dunia mulai menggema. Nah, pertanyaan di awal nih Bung David ya, dari Pro 2 Medan, ini mungkin kalau menurut Bung David sendiri ya, ini kita bicara di awal soal atmosfer demam piala dunia yang kali ini dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Nah, udah seberapa panas nih sebenarnya Bung David?
0: Seberapa panas atmosfer yang ada sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya menurut ya, abang?
3: Mungkin lebih lumayan lah ini ya, atmosfernya ini lebih panas lagi kayaknya nih, karena di mana ada 48 negara yang berpartisipasi untuk ikut Piala Dunia.
1: Oke, nah kalau untuk kita bicara soal jagoan, nah, tadi Bung David udah nyebut jagoan Bung David itu dari Argentina ya.
3: Iya. Yeah.
1: Ini mungkin yang pengen aku bahas sedikit nih Bung David, kita senggol dulu ya soal Asia. Jadi kuota Asia ini kan di Piala Dunia 2026 itu ditambah jadi 8 tim yang lolos langsung. Jadi beberapa nama baru kayak Uzbek, terus juga kayak Yordania. Ini ya, mereka berhasil cetak sejarah lolos pertama kali. Yeah. Jadi menurut Bung David ya, apakah mereka cuma pelengkap? Atau nih Bung, justru punya potensi buat melaju jauh ke kejutan di Maroko di edisi lalu, meniru kejutan di Maroko di edisi lalu untuk kuota-kuota yang ada di Asia?
3: Ya kalau saya rasa mungkin ya untuk pelengkap aja saya lihat ya.
1: Alasannya kenapa Bung?
3: Namanya kan mereka ini baru apa nih baru lolos Piala Dunia kan? Perdana.
1: Nah kalau misalnya kita lihat nih raksasa di Asia yang udah jadi langganan kayak Jepang, terus juga Korsel, Iran, dan Australia. Sebenarnya Bung, siapa yang diantara mereka yang punya modal squad paling matang untuk bisa bersaing sama tim-tim elit Eropa dan Amerika Latin?
3: Jepang lah, Jepang, Korea juga.
1: Ada nggak sih dari si Bung Jepang nanti bakalan di final Bung?
3: Jepang berpotensi juga ya lolos lah sampai ke 16 besar ya, atau 8 besar bisa jadi. Karena pemainnya kan banyak bermain di Eropa juga, terutama kebanyakan di Jerman itu sepertinya.
1: Benar, aku sepakat sih ya. Karena ya, jujur Bung, kali ini euforia Piala Dunia sebenarnya ada juga nih. Ya para netizen yang pada kecewa, katanya ini terlalu lama 48 tim ya, tapi juga ada yang senang karena kuota-kuota Asia itu banyak yang pada masuk, jadi ya bisa dibilang enggak lama sih tapi pertandingannya gitu ya. Nah tapi Bung, kalau soal perubahan Piala Dunia 2026 ini ya, yang bakalan kita saksikan dan kita dengarkan nanti bareng-bareng, untuk teknik atau mungkin VAR-nya apakah nanti ada yang berubah nih?
3: VAR maksudnya?
1: Iya benar.
3: Ya mungkin ada perubahan mungkin ya. Seperti peraturan-peraturan baru mungkin yang diterapkan ya kan, yang selama ini terjadi di Piala Eropa itu yang nantinya handball bisa enggak ya, penalti.
1: Ya.
3: Nah, mungkin pasti diterapkan lagi, mungkin lebih ketat lagi peraturannya kan.
1: Oke. Dari aku itu dulu untuk menggakit di sore yang ini.
0: Oke, terima kasih Argun. Oke, kita lanjut ke Esther. Esther, silakan Esther.
2: Oke, selamat sore Bang Rudi.
0: Selamat sore juga Esther.
2: Iya, luar biasa ya pembahasan kita untuk sore hari ini tentang sepak bola Piala Dunia ya Bang Rudi ya.
0: Iya benar sekali Esther.
2: Kalau misalnya aku boleh jujur ya Bang. Aku kan cewek sendiri nih di sini. Dan kita juga bahas tentang sepak bola gitu, yang dimana aku kurang paham nih tentang sepak bola. Okay. Tapi nih tentang Piala Dunia ini sudah sangat menggema di mana-mana. Dari mulai pelosok sampai ke kota ini udah bicara tentang Piala Dunia semua nih Bang Rudi.
0: Iya benar.
2: Iya, bicara tentang Piala Dunia, mungkin aku nggak bisa juga nih masuk ke dalam cara permainan atau mungkin para pemain-pemain yang akan bermain nantinya dan juga negara-negara yang bakalan bermain. Paling yang aku tahu itu kayak Argentina ya kan, Spanyol, Prancis gitu ya Bang ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah kita aku bakalan bahas tentang Euforia, tentang apa ya, kayak perayaan tentang Piala Dunia ini aja boleh gak sih Bang?
0: Boleh, namanya juga demam Piala Dunia.
3: Apa yang gak boleh?
2: Jadi untuk Bang David nih sebagai pemerhati sepak bola pasti juga paham gimana nih anak-anak muda sekarang antusiasnya untuk menyaksikan dan juga menanti-nantikan tentang pesta Piala Dunia ini. Gimana nih tanggapan Bang David sendiri tentang semangatnya anak-anak muda sekarang menantikan Piala Dunia ini?
3: Yalah, tetap semangat.
2: Harus tetap semangat ya.
3: Tetap semangat.
0: Oke, anak-anak muda harus memang benar-benar demam Piala Dunia tahun ini gitu. Menurut Abang ya?
3: Ya, di mana nanti pasti ada kan nobar-nobar gitu.
0: Oke.
3: Tempat.
0: Oke, jadi tertentu. Kemungkinan diwajibkan begadang gitu.
3: Ya, nama yang gila bola mungkin, pecinta bola wajib.
0: Benar ya. Tapi bagi yang gila bola,
3: gitu apalagi di pesta akbar ya kan sekali 4 tahun.
0: Benar gitu Esther. Silakan.
2: Tapi
0: Esther,
2: ada juga nih fenomena yang kayak gini Bang. Dia bukan pecinta bola, bukan gila bola, tapi pada saat ada Piala Dunia, perayaan Piala Dunia seperti ini, dia juga ikut-ikutan gitu. Ya kan?
0: Iya, benar. Gimana? Menurut Abang gimana?
3: Iya.
0: Harus juga ikut, walaupun bukan gila bola, bukan pecinta bola gitu ya.
3: Bahkan dari Indonesia langsung ke sana berangkat untuk nonton.
0: Oh iya, benar juga sih.
3: Langsung ke Amerika.
0: Iya, walaupun bukan gila bola.
3: Walaupun bukan gila bola, dia cuma pecinta bola.
0: Oke, iya.
2: Oke deh Bang David.
0: Itu aja, okay. Esther, ada lagi?
2: Kira-kira itu aja lah dulu Bang.
0: Oke, terima kasih Esther. Oke, Bang David, kita lanjut lagi ya.
3: Boleh.
0: Boleh dong. Tadi Argun juga sempat ngebahas ya, dengan peraturan FIFA pasti berubah gitu ya.
3: Iya.
0: Apalagi dengan 48 tim yang ikut, artinya grupnya juga bertambah dan pertandingannya juga semakin lama.
3: Iya.
0: Nah, dan aku juga sempat ngebaca nih Bang David ya, dari media sosial aku lihat gitu, dari FIFA juga, di media sosialnya FIFA, FIFA sempat memikirkan penalti.
3: Betul.
0: Ide penalti yang kayaknya agak sedikit berubah gitu Bang, di Piala Dunia tahun ini. Tapi aku nggak baca semua sih, tapi yang aku lihat ide penalti itu FIFA sempat memikirkan ada beberapa perubahan. Kira-kira abang bisa menanggapinya nggak? Mungkin secara penalti, yang karena kan peraturannya kan sangat berbeda jauh. Banyak peraturan dari, setidaknya dari FIFA.
3: FIFA.
0: Ada dari peraturan apa, IMB, IMBF atau IFMB atau apa ya, seperti itu Bang. Kira-kira menurut abang seperti apa tuh, kalau abang bisa menanggapinya, ide penalti yang memang sempat ingin diubah FIFA?
3: Memang sih ide penalti itu memang bagus sebenarnya kan, soalnya tidak merugikan pemain lawan. Seandainya dia kan seperti menendang bola keluar kena tangan kawan.
0: Oke.
3: Okay. Ya kan, itu kan tanpa sengaja, tidak sengaja.
0: Iya. Yeah.
3: Ya kalau itu dianggap penalti kan rugi. Rupanya rugi lawannya.
0: Akhirnya tim lawan jadi dirugikan gitu ya. Iya, gitu. Karena memang ada penalti yang di beredar saat ini ya, di berbagai media sosial, ketika pemain lawan menendang terus kena tangan tim lain, itu dianggap penalti.
3: Sebelumnya.
0: Sebelumnya.
3: Iya.
0: Iya. Dan sekarang itu tidak.
3: Tidak berlaku lagi. Tidak apa? Tidak disahkan untuk jadi penalti.
0: Oke. Dan ketika pemain sendiri, ya, terus juga menendang, terus juga kena pemain sendiri juga, sama-sama satu tim, iya, itu juga tidak dianggap penalti.
3: Tidak dianggap penalti lagi.
0: Ya, maka aturan itu kan jadi apa ya?
3: Jadi dipakai untuk Piala Dunia ini nanti.
0: Oke, aturan itu yang dipakai.
3: Iya.
0: Baik, baik. Jadi ada hal-hal yang memang bisa dibilang menguntungkan tim yang pada saat itu mungkin bisa berpotensi penalti, ada juga yang merugikan tim tersebut, tim lain, tim lawan gitu ya. Oke. Tapi menurut Abang itulah penalti yang sekarang ya di Piala Dunia tahun ini mungkin ada perubahan yang sangat
3: besar. Iya, mungkin lebih diterapkan lagi dengan yang lain kan, mungkin ada lagi yang lain penambahan apanya, perubahan peraturan lagi.
0: Oke. Menurut Abang tim kuda hitam di Piala Dunia tahun 2026 siapa aja?
3: Jepang ya. Maroko.
0: Jepang dan Maroko.
3: Ya.
0: Kenapa? Pasti. Alasannya apa?
3: Alasannya kalau Maroko itu memang dari Piala Dunia 2022 mereka juga sampai semifinal kemarin.
0: Benar.
3: Karena mereka itu baru berkembang ya.
0: Maroko.
3: Iya.
0: Kalau Jepang?
3: Kalau Jepang ya memang wajib kuda hitam yang luar biasa.
0: Luar biasa, iya.
3: Sanggup mengalahkan Jerman kemarin kan?
0: Benar, benar, benar. Tahun lalu ya. Tahun-tahun sebelumnya ya, kalau nggak salah ya. Jadi kuda hitam dari menurut Bang David itu ada Jepang dan Maroko.
3: Iya.
0: Iya, karena memang dari segi apa ya, pertandingan mereka juga punya kualitas pemain yang bagus gitu ya.
3: Betul.
0: Terutama Jepang juga punya pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa gitu ya. Maroko juga ada beberapa pemain yang bermain di Eropa
3: juga ya.
0: Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi Bang ya.
3: Boleh.
0: Boleh ya.
3: Lanjut terus.
0: Lanjut terus ya. Kita lanjut sama teman-temanku ya, Argun lagi deh. Silakan Gun. Mungkin masih ada pertanyaan.
1: Oke. Bung David ya, dari Pro 2 Medan sore hari ini. Mungkin teman-teman Pro 2 ini pada mau tahu soal pemain muda Bung David ya. Tadi kita udah bahas Tiara, Kuda Hitam. Mungkin pemain muda yang menurut Bung David salah satu kompetisi sepak bola nih ya. Ada nggak sih pemain muda di negara mana aja, satu pemain muda aja yang bakal bersinar di Piala Dunia ini?
0: Kira-kira siapa menurut Abang pemain muda?
3: Mungkin di Spanyol ada sepertinya.
0: Spanyol ada Lamine Yamal,
3: Fernando,
0: ada
3: Lopez,
0: ada Gavi, ada Pedri. Kira-kira dari, pokoknya dari berbagai negara mana yang menurut Abang pemain muda yang seperti ditanyakan Argun tadi, yang mungkin bisa lolos ke final gitu ya Gun ya?
1: Iya benar.
3: Berpotensi. Julian Alvarez juga masih muda kok.
0: Iya, maksudnya berpotensi bisa lolos. Boleh. Membawa negaranya ke final.
3: Sepertinya di Spanyol lah. Banyak yang pemain mudanya yang agak berkelas lah.
0: Oke.
3: Seperti Fermin Lopez, Pedri.
0: Lamine
3: Yamal.
0: Oke. Jadi mereka berpotensi untuk bisa membawa negaranya ke Piala Dunia atau ke final Piala Dunia.
3: Final
0: ya. Oke, gitu Gun.
3: Bersama nanti final bersama Argentina juga itu.
0: Oke. Silakan dilanjut Gun.
1: Oke, Bung. Bung David ini mungkin secara umum ya soal tiket dari Piala Dunia ini. Jadi jujur aja Bung, banyak yang walau-walau itu mulu karena tiket Piala Dunia itu kan lumayan mahal nih. Ya kan, jadi soal FIFA gitu. Nah, tapi faktanya di lapangan, ternyata pencarian dan transaksi lewat platform reseller itu melonjak sampai 700%. Jadi berbeda-beda. Kenapa animo tahun ini bisa semeledak Piala Dunia dari sebelum-sebelumnya? Harga tiket aja walaupun mahal nih, ya mereka tetap ikutan untuk berpartisipasi. Kan benar-benar atmosfernya ini benar-benar besar sekali yang untuk animo tahun ini. Nah, apa menurut Bunda Fik, kenapa ini tahun ini bisa membuat para penggemar sepak bola, pendukung dari negara manapun itu berpartisipasi dengan teman-teman langsung.
0: Gimana menurut abang? Karena animonya kan sangat besar nih.
3: Betul.
0: Piala Dunia tahun ini. Terus juga pecinta bola atau bahkan di berbagai seluruh negara di dunia, mereka masih mau membeli tiket walaupun harganya mahal, Bang. Gimana menurut Abang? Apakah karena memang ada pemain-pemain favoritnya mereka yang bakal tampil dan menjadi penampilan terakhir mereka atau seperti apa menurut Abang?
3: Ya mungkin ya kalau melihat peminat sepak bola ini mungkin seluruh dunia banyak yang suka.
0: Oke.
3: Suka berminat untuk menonton karena lebih masa sepak bola ini yang lebih banyak.
0: Iya. Tapi alasannya mereka masih mau membeli harga tiket Piala Dunia yang lumayan mahal gitu ya, Gun ya.
1: Iya.
3: Mungkin ya mereka ngefans sama satu negara yang betul mereka fanatis banget. Okay. Untuk mendukung negara tersebut.
0: Oke. Okay. Ataupun mungkin bisa jadi mereka mendukung negara mereka sendiri.
3: Iya. Yeah.
0: Gitu. Terus ada lagi?
3: Ya yeah, itu aja.
0: Itu aja. Lanjut Gun.
1: Aku sepakat sih karena jujur nih ya, Master dan juga buat teman kedua yang lagi mungkin. Ini jujur tiket untuk pertandingan negara dengan debutan Uzbek dan Skotlandia ini justru jadi yang diburu dan pastinya juga paling tinggi ya.
0: Iya.
1: Negara yang baru masuk nih di Piala 2020 ini. Nah, terus Bung David, ya terakhir Bung, ini mungkin tips buat teman pro 2 yang lagi dengar kita di tiga kota Bung ya. Persiapan apa nih yang harus mereka lakukan ya untuk menghadapi demam sepak bola nanti jelang pertandingan Piala Dunia 2026? Ada nggak sih persiapan yang harus dilakukan buat teman pro 2 ini?
0: Gimana menurut Bang David? Persiapan teman-teman pro 2? Anak-anak muda sekarang, ya kan, yang cinta sepak bola, persiapannya apa? Mungkin abang bisa kasih saran untuk anak-anak muda yang pengen nonton Piala Dunia.
3: Ya, gimana? Mungkin untuk yang pecinta bola atau yang hobi sepak bola memang harus wajib nonton.
0: Oke, persiapannya kira-kira apa tuh bang?
3: Persiapannya ya harus menyiapkan alat untuk penonton siaran tersebut ya kan.
0: Oke, alatnya?
3: Alatnya seperti monitor TV atau apa, atau di YouTube, atau gimana lah.
0: Oke, bang. Kalau
3: apalagi kan Piala Dunia ini kan katanya TVRI penyelenggaranya.
0: Benar,
3: berarti
0: benar,
3: kan
0: benar.
3: Gratis loh.
0: Oh iya, tapi kan nggak mungkin semua daerah bisa dapat.
3: Oh iya.
0: Iya dong, iya kan, pasti berbayar juga. Tapi persiapannya itu ya.
3: TVRI.
0: Iya, TVRI. Berarti mudah-mudahan bisa dapat semua gitu ya.
3: Bisa dapat semua ya untuk masyarakat ya.
0: Iya.
3: Bisa nonton Piala Dunia.
0: Cuma kan enggak lengkap Bang kalau persiapannya cuma TV doang. Enggak ada kopi. Apa,
3: cemilan ya, kopi. Iya, benar, ya, cemilan. Pasti. Harus lengkapi kopinya yang pasti ya kan.
0: Oke, berarti harus itu juga.
3: Harus itu juga.
0: Persiapannya itu aja Bang. Kalau Abang persiapannya ada enggak?
3: Ya persiapan untuk nobar lah, buat nobar di rumah.
0: Oke, berarti nanti bisa dong.
3: Bisa.
0: Nonton di rumah.
3: Boleh, Pak Rudi datang. Nanti kita siapin kopi nanti.
0: Siap, siap, siap. Gimana Gun?
1: Oke, dari Argun dulu.
0: Oke, terima kasih Argun. Esther, ada lagi pertanyaannya Esther?
2: Oke Bang, masih ada nih satu pertanyaan dari RRI Sibolga ya, Bang ya, Bang ya. David.
3: Oke siap.
2: Oke Bang, bicara tentang perayaan sepak bola dunia ini ya Bang David, pasti kita juga menemukan seperti yang disampaikan juga tadi, banyak para pecinta bola yang fanatik ya teman Pro 2 ya. Banyak anak-anak muda yang fanatik terhadap misalnya negara tertentu yang mereka sukai atau pemain tertentu yang mereka sukai. Nah kira-kira nih Bang David, menurut Bang David sendiri, apa aja sih dampak positif dan juga negatifnya dari fanatisme anak-anak muda sekarang ini terhadap sepak bola dan juga terutama Piala Dunia ini?
0: Gimana Bang? Dampak positifnya untuk anak-anak muda dan juga dampak negatifnya?
3: Ya mungkin dampak positifnya ya mungkin bisa berteman lah sama fanatis dengan negara-negara yang lain yang pendukungnya.
0: Oke.
3: Mereka bisa berdamai, tapi boleh
0: fanatis.
3: Fanatis, tapi jangan di luar rusuh gitu.
0: Oke.
3: fanatis untuk suatu negara itu kan. Jika kalah, jika negaranya kalah, misalnya jangan dibully gitu, jangan sampai dibully ngejek gitu seperti itu.
0: Agar
3: menjaga selalu perdamaian.
0: Ya, siap. Perdamaian selalu di hati gitu ya, Bang ya.
3: Boleh fanatis tapi jangan rusuh ya.
0: Iya. Tapi dampaknya sama anak muda sekarang, kalau yang positifnya itu mungkin lebih mereka bisa mengikuti bagaimana pola hidup mereka gitu ya. Terutama mungkin bagi anak-anak yang mungkin suka banget dengan bermain bola. Betul. Gitu Bang ya. Tapi secara yang positif, kalau negatif ya jangan gitu ya.
3: Iya.
0: Oke, itu aja. Esther, gimana Esther?
2: Oke, mungkin itu aja sih Bang Budi dan juga Bang David. Semoga nanti semua persiapan Piala Dunia, apalagi untuk nobar ya, bisa terlaksana dengan baik.
0: Oke, baik. Terima kasih Esther.
2: Thank you Bang Rudi, Bang David.
3: Oke.
0: Oke, Bang. Mungkin ini waktunya juga sudah jam 5. Iya kan? Tapi yang pastinya benar seperti yang Abang bilang tadi, bahwa Piala Dunia tahun ini sangat-sangat menarik gitu ya. Banyak tim kuda hitam juga. Betul, seperti yang Abang sebutkan tadi. Terus juga banyak pemain-pemain muda yang menjadi favorit gitu ya. Tim-tim favorit juga banyak ya, seperti Spanyol, ada Inggris juga, ada Perancis, ada Argentina juga, ada Brazil juga, ya kan. Nah, jadi dan yang paling menariknya adalah seperti yang Abang sampaikan tadi, bahwa penyelenggaraan Piala Dunia tahun ini disiarkan langsung oleh TVRI. Dan itu luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan kita berharap sih nanti bisa ditonton, apa, TVRI bisa menayangkan seluruh pertandingan Piala Dunia. Dan di berbagai daerah juga bisa menyaksikan langsung di TVRI gitu Bang ya. Tapi RRI juga menjadi broadcaster Piala Dunia Bang 2026. Iya dong, jangan salah Bang. Oke Bang, pesan Abang nih untuk Piala Dunia tahun ini kira-kira apa nih?
3: Pesan gimana nih maksudnya nih?
0: Pesannya mungkin untuk anak-anak muda yang nonton Piala Dunia, nonton bareng buat nobar, ya pastinya kan pesannya yang baik-baik, gimana? Ya artinya kan kadang seperti yang Bang bilang tadi, kalau misalnya nonton bareng tiba-tiba timnya kalah gitu kan, iya gitu, ribut kan nggak enak, nonton barengnya juga jadi nggak enak.
3: Iyalah.
0: Pesannya apa Bang?
3: Tetaplah semangat ya kan?
0: Oke, tetap semangat, jangan rusuh kalau kalah.
3: Iya, jangan rusuh kalau kalah dan tetap jaga sportivitas ya.
0: Jaga sportivitas bagi yang nonton juga, bukan cuma pemain doang gitu ya. Bukan,
3: jangan nanti dia dukung ini ternyata kalah kan, padahal memang mereka tadi satu.
0: Iya benar.
3: Satu meja minum.
0: Satu meja sambil nonton sambil ngemil gitu kan. Iya. Taunya kalah gitu ya tiba-tiba ya.
3: Iya, saran saya sih boleh bersama nobar ya kan, tapi janganlah sampai saling membuli walaupun beda pilihan.
0: Oke.
3: Negara yang baik. Itu menang.
0: Oke, Bang. Yang terakhir yang pastinya dari Abang nih. Ya, untuk mungkin pesannya untuk Timnas Indonesia menurut Abang seperti apa? Harapannya untuk Timnas.
3: Ya, harapan kita ya, semoga di 4 tahun ke depan ya bisa masuk Piala Dunia dong.
0: Amin. Ya, kita berharap bersama itu Bang ya. Untuk seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Betul. Harapannya juga sama, mudah-mudahan Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di 4 tahun mendatang.
3: 4 tahun mendatang.
0: Oke. Jadi terima kasih teman-teman Pro 2, buat teman-teman Pro 2 yang udah ngikutin kita di Sore Ceria. Tentunya bareng Argun, bareng Esther Pro 2 Sibolga dan juga Argun Pro 2 Medan. Dan yang pastinya bersama kita di Pro 2 RR Gunung Stoli, di live YouTube RR Gunung Stoli dan juga live Facebook Pro 2 RR Gunung Stoli. Semoga demam sepak bola Piala Dunia tahun ini bisa menunjukkan euforia yang sangat-sangat meriah pastinya gitu ya. Dan yang pastinya bisa memberikan hal-hal yang positif nantinya. Tentunya juga untuk Timnas Indonesia, harapan yang sama tadi sudah disampaikan ya sama Bang David, mudah-mudahan bisa lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih banyak Bang David
3: ya.
0: Atas tanggapannya, komentar-komentarnya sebagai pemerhati sepak bola juga. Terima kasih juga buat teman-teman Pro 2, buat Argun dan Esther juga terima kasih banyak. Dan yang pasti ya kita ketemu lagi di Rabu depan ya, dengan topik yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda, dengan host yang berbeda juga. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman Pro2, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Salam.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu
1: virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
2: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: plastik kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum

Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang?

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.
1: Upacara Musaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali adalah Musaba Dodol. Musaba Dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara Musaba Dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara Musaba Dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Musaba Dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan Musaba Dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.
2: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoli, tempat terbaik kau.
1: Dadar bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situ.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Utang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar. Utang budi di bawah mati.
3: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

FM. Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin dana. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Country FM Kedua Gusit.
1: Ngabuburit merupakan tradisi yang lekat dengan bulan Ramadan di Indonesia. Istilah ini merujuk pada waktu menunggu berbuka puasa. Biasanya, ngabuburit diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari mengunjungi tempat wisata, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah, berburu takjil, hingga bersantai dengan keluarga atau teman. Ngabuburit berasal dari bahasa Sunda. Dalam Kamus Bahasa Sunda yang diterbitkan oleh Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda, LBSS, kata ngabuburit berasal dari kalimat ngalantung ngadagoan burit, atau bersantai sambil menunggu waktu sore. Inilah mengapa waktu dari ibadah sholat asar ke maghrib di bulan Ramadan disebut dengan ngabuburit, karena waktu ini biasanya digunakan umat muslim untuk berkegiatan sambil menunggu waktu berbuka puasa.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro2 FM.
1: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan

didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki

0: tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 Ever.

嗯。

didn't. Fun.

0: Malam teman-teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeah. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, teman-teman di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Gak apa tuh?
1: Semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantesan ada lo pake kemeja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pake kemeja.
1: Emang iya.
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh, kenapa? Oh.
1: Ya, karena muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Aja. Biar gue kelihatan lebih kecil dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro 2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro 2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja yang rilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro 2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsApp yang Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Ya udah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MLC
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, yes, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Story.
1: Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabel.
0: Halo.
2: Halo, aku Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Ya, itu doang. Sudah itu doang.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Ya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, itu dia.
2: Kita olahraga.
0: Oh iya benar.
1: Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel apa Annabel?
3: Makanan mood booster
1: atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Wah, yeah. Oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Suka banget. Kacang aku enggak suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Pure coklat.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
3: Kalau aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Wow.
3: Keren banget apalagi yang cream strawberry.
1: Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Oke. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, tapi Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh

0: masih
1: di
0: bergerak.
1: Bandung, ada oh, di Bandung. Bandung. Iya, di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Gak apa-apa ya ini kayak
0: apa?
1: Promo ya, promo free buat
2: kamu
1: ya.
0: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Ciwi itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
1: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
0: jadi sekarang. Ada orang dalam
1: udah
0: ya?
1: Gak, udah gak terlalu ngantri sih.
0: Udah gak terlalu ngantri ya sih.
2: Bener-bener. Oke, kalau Chelsea?
3: Seafood.
0: Seafood? Waduh.
2: Wow.
0: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
0: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Kerang darah.
2: Spesifik ya.
0: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
2: Oh iya.
0: Itu seafood Petojo 99.
2: Okay.
0: Itu semuanya enak dan murah.
2: Oh iya.
0: Wow. Namanya ajakin Noel nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
2: Olahraga.
0: Oh. Apa? Olahraganya pedal.
2: Pedal. Ya.
1: Pedal juga.
2: Pedal semua berarti? Sama.
1: Aku pedal badminton.
0: Oh, badminton.
2: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi capek.
0: Capek.
3: Capek.
0: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
2: Wow. Wow, seru sih berkuda sih.
1: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
0: Waduh. Oh. Pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng enggak sih?
1: Tapi biasanya enggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua gitu.
2: Oh, oke.
0: Okay. Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng gitu.
2: Benar.
0: Itu ngaruh enggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
1: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget kan, kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
2: Oke.
0: Okay. Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
2: Ada. Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan? Yeah.
0: Seru. Right. Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
2: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
1: Hampir setahun.
0: Kenapa akhirnya memutuskan sekarang? Kayaknya sekarang di waktu yang tepat gitu.
1: Karena udah jadi aja.
0: Sesimpel itu ya.
2: Sesimpel itu. Benar.
0: Tiba-tiba udah jadi ya, udah langsung aja dibikin ya.
2: Oke.
0: Okay. Ada single yang judulnya Inferno.
2: Inferno.
0: Yang lagunya juga sangat antemik banget ya.
2: Betul.
0: Dan sebenarnya sama single-single Starbeat yang lalu ini ya masih Starbeat banget ya.
1: Iya.
2: Oke.
1: Kita ini jati diri kita.
0: Jati dirinya Starbeat banget gitu ya.
2: Oke. Okay. Berarti kalo emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya? Kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
3: Inferno itu dia
0: harus nampilin cerita ya. Harus ditodong tuh.
3: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. So hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
0: Too hot to handle itu kayak nama series ya.
2: Iya benar sih.
0: Iya ya.
1: Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh channel tuh kayak dating show gitu.
0: Iya. Wow. Inferno kan itu.
2: Iya juga sih.
0: Inferno yang Korea ya.
2: Iya.
1: Singles Inferno.
0: Iya. Sama gue juga di mana.
1: Jangan-jangan dia nonton.
0: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
2: Iya benar.
0: Lagi nonton off campus sih.
2: Wow.
0: Tahu gak lu?
2: Gak tahu nih.
0: Ya nanti kita bacik cerita tentang Inferno ya, ya katanya banyak api itu.
2: Benar.
0: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini. Buat lo yang pengen tanya-tanya sama Starbeat langsung aja banjirin live chat kita ya.
2: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
1: Yeay. Aduh, Inferno.
0: Yogi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat enggak?
2: Tahun lalu.
1: Ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari
2: tahun lalu.
3: Kita
1: baru
3: prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Oh, okay. Baru mulai masuk workshop, yeah. Baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Jadi Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karena budaya itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
3: Janjian, jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus kita ngobrolin musik gitu.
1: Dan akhirnya jadilah lagu Inferno ini gitu ya.
3: Sebenarnya sebelum ketemu udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah,
3: ya.
0: Yeah.
4: Jadi lupa kan?
1: Sebelum ya, pokoknya sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya? Beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu.
4: Udah
5: bareng.
4: Pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama Cheryl.
4: Iya.
0: Wow.
1: Jadi ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
4: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga. Gitu. Ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Sarbi sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oke. Okay. Wow. Ini lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau yang namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Bahkan tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Mm-hmm. Tapi menurut kalian ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
4: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
4: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
4: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
4: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti, atau apa?
4: Ya betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Star B.
2: Yeay.
1: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya?
3: Iya.
1: Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
3: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun sih, karena masih rahasia. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga untuk next-nya.
1: Oke, berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
3: Enggak juga.
2: Berarti surprise.
1: Intro aja ya.
2: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
3: Iya, betul.
2: Tahun ini.
1: Ya.
2: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Sebocor tadi ya.
1: Iya, dapet deh.
2: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya.
1: Yes.
2: Ini game apa tuh?
1: Santai, pelan-pelan.
2: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
3: Benar ya.
1: Kita gila lu.
3: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
1: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
2: Ya udah lah.
1: Alright, kita bakal main game.
2: Yes.
1: Ini adalah sebuah game yang
2: baru pernah kita pakai.
1: Baru kita bikin.
2: Merebukan tadi.
1: Betul.
2: Nama gue juga baru namanya nih.
1: Oke, apa tuh?
2: Manja.
1: Manja adalah
2: mari nyanyikan jawabanmu.
1: Hai, boleh.
2: Ya, kita nanti bakal kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan misalnya ya.
1: Contohnya
2: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
3: Kereta
2: tapi jawabnya
3: api.
1: Itu.
2: Oke ya?
3: Aduh, jawabnya juga. Iya.
2: Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
1: Oke, kita coba ya.
2: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
1: Cepet-cepetan.
3: Pertanyaan rebutan.
1: Cepet-cepetan aja.
2: Boleh. Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
3: Ini benar ditagi ya?
2: Jawabannya paling banyak ya.
1: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
2: Yes. Pertanyaan yang pertama.
1: Boleh
2: mochi, boleh Dubai cuy deh.
1: Yeah. Bebas request dah.
2: Atau seafood.
1: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Mobil ya.
2: Aduh, ada mobil paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
3: pelangi.
2: Siapa dia?
3: Merah kuning hijau.
1: Bareng.
3: Kalian cari kalau kita nggak bisa jawab, ada poin kalian.
2: Oh gitu.
3: Poinnya
2: diatur ya.
3: Nanti kita satu ya.
1: Oke, satu. Boleh.
2: Oh, tadi salah nih pertanyaan gue apa? Pertanyaan selanjutnya. Apa tuh?
1: Antonim dari siang.
3: Malam bantu aku untuk lelukan dia. Bintang bantu aku.
2: Gagil.
1: Benar.
2: Mochi melayang. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
1: Oke. Nah, ini kan. Pilih deh.
2: Ding. Satu, dua, tiga.
3: Seperti mati lampu ya sayang. Seperti mati lampu.
2: Punya apa?
3: Lampu kuning jersey ilusi.
2: Susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
3: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
2: Bisa juga.
1: Lampu kagak.
2: Oke, pertanyaan yang terakhir.
1: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
2: Gampang banget ini.
1: Ah,
2: ayo.
1: Iya, lagunya pikir dah.

0: Ya, mana nak mochi keluar ni.
1: Lagi-lagi.
2: Yang susah dong, yang susah.
3: Yang susah.
0: Aduh.
3: Sin 30 kos.
0: Matematika.
1: Aduh.
0: Ya, nanti masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya di MLC.
4: Musik Lanceng.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian, situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat jadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi gym atau pilates.
1: Setuju.
2: Lagi hot mat. Iya, hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit
1: gitu ya. Itu dia ya. Jadi kalau misalnya lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: seru. Video kamu waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Jakut. Oke. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%, alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesempatan. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
3: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namanya lagi? Annabelle?
2: Udah cukup
1: ya. Oke. Thank you banget lo udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sebermoci sih sebenarnya. Laki-laki lu pegang omongannya ya.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim pesan. Beneran deh, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

0: kok supnya bareng. Selamat malam teman-teman di Jakarta.
1: Yeay, ketemu lagi bersama kita berdua ya.
0: Ya, ini namanya Ledi. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Karena malam-malam ngapain sih galau?
1: Ya ngapain juga gitu kan. Kalau emangnya lo punya sesuatu yang bikin lo bisa lo bikin lo bahagia gitu.
0: Benar.
1: Contohnya mungkin gara-gara tadi mood lo langsung naik gara-gara abis dengerin Starby ya.
0: Ngobrol sama Starby ya. Sorry ya. Kok sombong?
1: Karena visual banget ya. Bisa ketemu cucu cantik.
0: Benar.
1: Dan berbakat.
0: Betul sekali. Betul. Tapi lu ini enggak sih maksudnya kayak setiap hari ada enggak sih yang kayak keinginan ngelakuin apa?

0: Ah itu juga ya, kan? Termasuk
1: hal-hal simpel gitu.
0: Hal-hal simpel yang kayak gitu yang misalnya, aduh kayaknya gue hari ini seneng nih karena mungkin nanti bakal ketemu sama temen gue. Ngomongin soal bisnis.
1: Iya. Yeah.
0: Atau sekedar mau ngopi-ngopi aja. Buat julid. Julid doang mau ngegosip gitu bisa jadi.
1: Iya. Yeah,
0: yeah. Bahkan banyak orang yang mungkin setiap harinya bekerja, yang motivasinya tuh buat bukan bekerja tapi buat ketemu orang, ketemu teman.
1: Bener. Ketemu teman yang mungkin dengan sekali tatap aja udah langsung paham gitu kan ngomongin apa kan, langsung ketawa gitu-gitu.
0: Nah, itu seru sih.
1: Seru.
0: Itu yang bikin hidup lo jadi lebih hidup sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayak ya hidup ini dibawa santai aja enggak sih?
0: Gak bener. Serius. Jadi kayaknya lo emang harus nanamin satu excitement buat segala hal.
1: Betul.
0: Ada excitement harian, excitement mingguan, bulanan, bahkan tahunan gitu. Kayak bener. Misalnya gue dulu kalau lagi ada konser nih tahun ini misalnya.
1: Yes.
0: Itu gue jadi excitement banget. Kayaknya gue harus nonton konser ini nih tahun ini. Bener. Atau bahkan even kayak film dulu yang benar-benar gue tungguin tuh ini di Marvel. Zamannya masih sebelum Endgame tuh. Gue nungguin, wah gue kayaknya harus.
1: Itu sih.
0: Gue harus hidup di tahun ini gitu.
1: Hari pertama gue harus nonton.
0: Iya. Yeah. Itu jadi eksperimen tertentu. Wah gue kalau sekarang mungkin kan Doomsday ya waktu itu udah gak terlalu kayak waktu itu ya. Paling gak gue bisa nonton Brand New Day lah.
1: Spider-Man
0: besok di bulan Agustus ya. Agustus
1: Juli ya.
0: Kayak gitu lah.
1: Benar. Jadi kayak ya lu bisa menjalani hari dengan semangat gitu kan. Ya balik lagi maksudnya excitement kan orang-orang juga beda kan. Mungkin excitement di karir juga bisa gitu kan, yang mungkin bikin lu berapi-api.
0: Dulu ada zamannya gue excitement terhadap gajian.
1: Iya.
0: Gue wah gila nih bisa tanggal 1 nih.
1: Bener.
0: Tapi sekarang enggak loh.
1: Ya udah aja gitu kan.
0: Soalnya pada saat itu juga gue harus bayar cicilan.

0: seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI.

musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: featuring John Legend with Lay Me Down.
1: Yes.
0: Jujur gue gak tau kenapa kangen banget sama suaranya John Legend. Kayak udah lama ya, gak dengerin lagu-lagu barunya ya.
1: John Legend kemarin gue sempat liat dimana ya. Oh gak deh, gue kemarin sempat nonton. Yang udah lama gue gak tonton ya, itu Usher.
0: Usher, yes.
1: Usher itu tiba-tiba ada di Rose-nya siapa tuh namanya?
0: Siapa?
1: Roasting-nya salah satu komedian yang main Jumanji siapa?
0: Yang
1: Dwayne Johnson terus yang
0: agak pendek kan? Kevin Hart.
1: Kevin Hart. Jadi tiba-tiba dia roasting.
0: Bukan si
1: Usher-nya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi di situ roasting ada penampilan dari Usher gitu.
0: Oh, wah. Wow.
1: Entet. Keren sih.
0: Iya sih, benar.
1: Apa siapa lagi mungkin yang ya kayaknya udah lama banget gitu kita lihat gitu. Kalau John Legend kan ya juga udah lama. Gue terakhir yang benar-benar notice banget ketika dia ada di satu, ada namanya di Netflix itu namanya Songwriter atau apa gitu ya.
0: Dokumenter gitu.
1: Bukan dokumenter, kayak reality show.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tapi bikin lagu buat teman-teman besar. Salah satunya bikin lagu buat John Legend.
0: Oh, wow.
1: Gokil tuh, keren sih.
0: Oke. Okay.
1: Dulu kalian gue nonton itu sih.
0: Iya benar-benar. Siapa lagi nama-namanya ya? Adele.
1: Kemarin kan sempat rame waktu dia manggung tuh. Adele. Yang gak boleh pakai handphone.
0: Betul.
1: Ya. Terus siapa lagi
0: nama-nama? Meghan Trainor kemarin-kemarin juga sempat.
1: Kalau solois gitu ya siapa ya?
0: Banyak sih nama-nama dulu.
1: Dan hari ini pun kita bersedih karena ada salah satu solois yang meninggal dunia, bro.
0: Benar.
1: Ada Phoebe Bryson
0: yang
1: nyanyiin lagu ala no.
0: Betul.
1: No.
0: Buat Aladdin. Sama dengan A Whole New World ya.
1: Itu Aladdin apa Beauty and the Beast ya?
0: Dua-duanya dia. Beauty and the Beast sama
1: Beauty and the Beast. Phoebe Bryson.
0: A Whole New World.
1: A Whole New World. Iya itu dia. Asik. Dia lahir di tahun 1951, berarti at least umurnya dia berapa tuh?
0: 75 tahun
1: ya.
0: Yes.
1: Jadi salah satu legenda lah menurut gue.
0: Betul. Karena emang dia juga dapetin 2 Grammy kan. Dua Grammy. Dan ya itu lagunya tadi, Beauty and the Beast bareng sama Celine Dion di 1991.
1: Oh, Beauty and the Beast sama Celine Dion ya? Kalau yang All New World itu sama siapa?
0: Regina Bell.
1: Oh, Regina Bell.
0: Itu untuk Aladdin di 1992. Dan ini menjadi lagu pertama dari film animasi yang mencapai puncak Billboard Hot 100.
1: Gokil.
0: Emang cuma Phoebe Bryson yang bisa ya.
1: Kemarin sebenarnya salah satu yang akhirnya datang ke Indonesia adalah Brian McKnight ya.
0: Brian McKnight, benar.
1: Itu juga legend, bro.
0: Itu legend banget sih. Dari dulu sampai sekarang lagunya pasti dipakai wedding.
1: Betul. Kayak ibaratnya mau zamannya bapak kita, zamannya kita, terus sekarang mungkin adik-adiknya kita gitu. Kemarin kan nikahannya sih ya, L ya. Ada Brian McKnight. Lo kalau pengen undang solois datang untuk menyanyi di wedding lu siapa?
0: Dan gak ada budget ya. Dan gak
1: budget
0: ada,
1: lu gak ada masalah.
0: Gak ada masalah.
1: Siapa aja bisa. Lu mau manggil siapa?
0: Gua mau manggil Paramore.
1: Gokil. Siapa nama vokalisnya?
0: Hallie Williams.
1: Gue jujur, kenapa Paramore?
0: Gue fans banget sama Paramore.
1: Jadi konser sih.
0: Iya sih. Makanya gak tampil beda aja gitu. Tapi Paramore, karena gue suka banget sama Paramore sih. Jujur. Dari kecil gue dengerin Paramore sampai sekarang.
1: Ya beruntung sih ya, kalau kita bisa punya privilege gitu ya. Kayak ya, kemarin gue kali bisa ngundang Dewa 19 loh.
0: Iya bapak aja. Bapaknya. Kalau bapak gue Ariel Noah juga gue undang tuh.
1: Noah datang.
0: Masa iya gak tampil sekali kan? Iya kan. Kalau gue anaknya Bruno Mars sih gue suruh nyanyi. Caca-caca nyanyi dah.

0: susu, susu segar.
1: Tik, mau beli susu keliling itu nggak? Buat sarapan mantep tau.
2: Tapi aman gak sih, Rai? Gua ragu deh. Itu kan beda sama yang di minimarket.
1: Tanya abangnya aja yuk. Bang, susunya aman gak buat diminum langsung?
3: Aman atuh, Neng. Ini habis diperah kan gak langsung dijual. Susu dari peternak masuk ke koperasi dulu, diuji di lab, terus dipanasin. Nah, nanti bakteri jahatnya mati, tapi vitaminnya tetap utuh. Dijamin steril deh.
2: Oh gitu. Kirain beneran langsung diperah, terus plung masuk plastik, Bang.
1: Kagak lah, Tik. Justru susu lokal kayak gini masih fresh, terus kaya protein buat cegah stunting, biar gak mungil kayak lu.
2: Dah. Yaudah, dua dah, Bang. Dia yang bayar ya.
4: Yuk minum susu segar lokal. Badan sehat, peternak sejahtera, Indonesia bebas stunting.
5: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: ada Govinda dengan Hal Hebat nemenin lo di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam.
1: Yes, masih bareng sama kita berdua ya.
0: Yoi, tentunya.
1: Bulan Mei kemarin tuh kan kayak bener-bener panen liburan ya.
0: Iya, jujur iya.
1: Iya gak sih?
0: Iya, karena kan ada bahkan ada 3 kali long weekend kan.
1: Betul.
0: Di awal bulan, pertengahan, sama akhir.
1: Nah, di bulan Juni ada gak sih?
0: Di bulan Juni hanya ada satu tanggal merah.
1: Katanya setelah itu gak ada lagi sampai bulan Agustus, bro.
0: Bener, bener. Jadi karena kemarin kita udah
1: banyak dapat libur.
0: Jadi sebenarnya sisa tanggal merah di 2026 itu masih bisa dihitung dengan kedua tangan Anda. Jadi kedua tangan Anda ya semua ya. Karena cuma ada bahkan satu
1: tanggal. Itu doang tuh. Juni itu cuma satu hari, bro.
0: Juni satu hari doang.
1: Terus Juli enggak ada.
0: Agustus itu dua hari.
1: Itu juga 17 Agustus pasti kan.
0: Betul, sama tanggal 25 kalau enggak salah.
1: September enggak ada, Oktober enggak ada, November enggak ada.
0: Dan juga Desember akhir tahun.
1: Ya, ya udah mau gimana lagi ya.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Jadi gue kayaknya bakal ambil cuti sih.
0: Benar. Ini saatnya
1: cuti keluar.
0: Iya. Memanfaatkan cuti yang cuti. Kau punya ya.
1: Iya.
0: Karena emang ya kemarin kan liburan juga udah lebaran. Mm-hmm. Terus kemarin juga libur panjang juga banyak gitu kan. Jadi kayak saatnya mengambil cuti.
1: Tapi jujur ya, ketika kemarin lagi banyak kayak libur gitu, mm-hmm, gue sih ngerasa kurang semangat sih.
0: Kenapa tuh?
1: Jadi maksudnya kayak mau kerja tuh tanggung, besok libur gitu.
0: Iya sih.
1: Jadi kayak
0: agak ogah-ogahan ya.
1: Agak ogah-ogahan. Harusnya terlalu banyak soalnya.
0: Iya.
1: Menurut gue harusnya dibagi rata aja gitu dalam waktu, mm-hmm, dalam waktu setahun, misalnya sebulan, mm-hmm, itu ya udah ada satu momen seminggu itu yang benar-benar cuman ada libur gitu. Misalnya 2 minggu sekali gitu.
0: Iya kan?
1: Nyempil-nyempil kayak lumayan, yeah, tuh.
0: Ya seandainya kita bisa memilih ya kan. Mau tanggal merahnya kapan?
1: Gak bisa sayangnya.
0: Merahin tanggal sendiri enggak bisa juga sih. Jadi kayak ya kemarin adalah sebuah kejadian yang langka juga sih.
1: Betul, itu kayak bertubi-tubi sekali. Jadi ya udahlah, kita nikmati aja. Mm-mm. Menurut gue kesibukan adalah salah satu privilege yang mungkin agak sulit untuk didapatkan sekarang.
0: Betul.
1: Karena banyak orang yang, gue ngapain ya besok ya?
0: Iya benar.
1: Gue kerja apa ya besok ya?
0: Iya.
1: Gue dapat dari mana ya besok ya? Nah, banyak yang gitu, bro. Mm-mm. Jadi harus bersyukur ketika lo ternyata masih dikasih pekerjaan, mm-mm, yang bikin lo tuh mengisi hari-hari lo.
0: Benar. Iya ya, benar.
1: Iya.
0: Iya. Gue pengen ngejokes tapi takut nggak.
1: Lo mau ngejokes 19 juta nih?
0: Apa ya?
1: Apa ya?
0: Kayaknya lebih.

0: 101.3 FM 2 Gusit.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Khusus Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.
2: Americano. Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan carb rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Carb rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga carb rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Citalis. Teman terbaik.

0: Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno optimis gelaran WWF ke-10 akan berdampak baik kepada pariwisata Bali. Hal ini karena para pemimpin atau delegasi dari mancanegara akan turut hadir dalam perhelatan bergengsi tersebut.
1: Menjadi bagian daripada aktivasi dari World Water Forum ini. Jadi kami memantau multiplier effect-nya ini akan sangat besar. Tim kajian kami juga sedang menghitung dampak ekonominya terhadap perekonomian Bali. Tapi yang sangat meningkatkan minat ini karena ini jenis pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi ada sustainability-nya.
0: Kita sukseskan World Water Forum ke-10 di Bali.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upah berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.
2: Satu Goma 3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoy, teman terbaik kamu.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: FM.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.
0: Teman terbaik.

Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lak sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.

0: 103,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau.
1: Pro 2 FM.
2: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
0: 101.3 FM Pro 2 Gusir.

0: 101.3 FM
1: merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skatmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan syahmat. Syah memiliki arti raja, sedangkan syahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skatmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.
2: From Irono Gebahil, on the second floor, you still stay on Radua FM.

0: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Verun Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?
2: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel.

0: warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan. Teman-teman.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata.

Frekuensi Mega mengantarkan acara siaran hari ini. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia, Citoli. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut, hikmah kesusahan itu sendiri.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh

0: kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
1: From Irono Gebahil on the second floor, you still stay on Rodua FM.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah.

0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Maksudnya, barang siapa mencari rela yakni keridaan Allah dengan marahnya manusia, niscaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, niscaya ia diserahkan oleh Allah.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli, tempat terbaik kamu.
2: Dibenci dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
0: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman

0: lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu sendiri.
1: FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Lidahmu jangan kau biarkan menyebut kekurangan orang lain. Sebab engkau punya kekurangan dan orang lain punya lidah.

0: Siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kau.
2: Pro 2 FM.

0: Country FM Pro 2 Gusit.
1: Banyak istighfar, maka Allah akan melampangkan setiap kesusahannya dan memberi rezeki tanpa diduga. Hadis riwayat Abu Dawud.
0: 101.3 FM.

0: sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro2FM.
1: Belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta. Sesungguhnya dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
0: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro2FM.

0: mendengarkan lagu-lagu enak di Produ FM.
1: Tuhan mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta. Sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.
2: Teman terbaik kamu.

0: dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli, teman

diuji dengan lingkungan yang rusak atau masyarakat yang tidak menyayangi, yang berolok-olok karena komitmenmu terhadap jilbabmu, maka hal itu bukanlah uzur bagimu untuk meninggalkan sikap istiqomah. Ingatlah, tidak ada lingkungan yang lebih buruk dari istana Fir'aun, tapi muncul darinya seorang wanita yang Allah jadikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman.

0: from Ironoge Bahil or on the second floor, you still stay on Rodua FM.
1: Kadang masalah hidup yang kita alami membutakan mata, memekakan telinga, membuat kita ingin lari, lari jauh dari masalah itu sendiri. Rasanya kita ingin menyendiri. Janganlah kita terlalu cepat membutakan mata. Lihatlah hikmah di baliknya. Jangan pantaskan pekakan telinga. Dengar dan yakinlah akan janji Allah. Jangan pula engkau lari. Hadapilah masalah itu karena Allah tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita menyendiri, hakikatnya Allah bersama kita dan masalah pasti akan berakhir. Dan jangan kita takut. Hikmah kesusahan itu

ngobrol untuk cukupkan. Tentunya selanjutnya kita bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu pop Indonesia dan pop barat juga. Mira di 100 kali teman terbaik.

0: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
0: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Melodi FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Pro 2 Mira mulai dari kota Gunung Sitoli. Yang hari ini Gunung Sitoli diperkirakan berawan tapi indikasi hujan ringan ada ya Taman Pro 2, dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 77 hingga 98%. Kemudian Taman Pro 2 untuk perkiraan cuaca Kabupaten Nias, hari ini juga diperkirakan berawan dan ada indikasi hujan ringan sedikit ya, dengan suhu udara mulai dari 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 75 hingga 99%. Dan kira-kira seperti apa perkiraan cuaca untuk kabupaten lain di Pulau Nias, Taman Pro 2? Buat kamu yang mau tahu, jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Teman terbaik.

menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Bos, api, api, api.
1: Coba kok ngiyum dong.
2: Ya, salam mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, no.
4: FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Teman terbaik kau. Pro 2 FM.
5: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
4: 101.3 FM Pro 2 Gusit.

0: sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 2 FM.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Kamu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Produk.

untuk Kabupaten Nias Utara. Hari ini diperkirakan berawan berindikasi hujan ringan teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 73 hingga 98%. Kemudian untuk Kabupaten Nias Barat diperkirakan berawan teman pro 2 dengan suhu udara mulai dari 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 74 hingga 97%. Dan yang terakhir nih untuk Kabupaten Nias Selatan teman pro 2 diperkirakan berawan ya, cerah gitu, dengan suhu udara mulai dari 22 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udaranya mulai dari 78 hingga 99%. Jadi itu dia teman pro 2 perkiraan cuaca hari ini buat kamu di Pulau Nias, satu kota, empat kabupaten. Tentunya edisi Kamis 4 Juni 2026.